وخلقنا لهم من مثله ما يركبون.

Radio Azan FM. Radio Sinkronisasi Waktu Gema Azan.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saat matahari terbenam, kita telah memasuki tanggal yang baru dalam sistem Hijriah. Untuk awal bulan Hijriah, kita menunggu konfirmasi pada saat matahari terbenam di ufuk barat, yaitu terukyahnya hilal dalam visibilitas hilal astronomis. Sampai berjumpa lagi pada kumandang gema azan.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saat matahari terbenam, kita telah memasuki tanggal yang baru dalam sistem Hijriah. Untuk awal bulan Hijriah, kita menunggu konfirmasi pada saat matahari terbenam di ufuk barat, yaitu terukyahnya hilal dalam visibilitas hilal astronomis. Sampai berjumpa lagi pada kumandang gema azan.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saat matahari terbenam, kita telah memasuki tanggal yang baru dalam sistem Hijriah. Untuk awal bulan Hijriah, kita menunggu konfirmasi pada saat matahari terbenam di ufuk barat, yaitu terukyahnya hilal dalam visibilitas hilal astronomis. Sampai berjumpa lagi pada kumandang gema azan berikutnya.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saat matahari terbenam, kita telah memasuki tanggal yang baru dalam sistem Hijriah. Untuk awal bulan Hijriah, kita menunggu konfirmasi pada saat matahari terbenam di ufuk barat, yaitu terukyahnya hilal dalam visibilitas hilal astronomis. Sampai berjumpa lagi pada kumandang gema azan berikutnya.

Dini hari itu seorang Obi rebah di kamar mandi. Diserang lemah jantungnya yang menggugat nyawanya. Tengah malam pulang dari sebuah hotel di KL bersama puan mudanya, bersama mulut dan lidahnya yang dinajisi alkohol dan bangunnya di atas bukit. Puan muda menelepon dokter pribadi Obi dan dokter berkejaran bersama beg perubatannya dan sebatang jarum injeksi dipenamkan ke urat Obi. Dan berombak-ombaklah nafasnya, bergelombang darahnya di lambung, nazar, hempas menghempas.

tiga tahun tidak cukup. Tak puas hidup, tidak kenyang makan maksiat. Belum bosan mengumpul dosa, kau mau panjang umur lagi. Sedetik lagi sakaratul maut datang. Sedetik lagi Israel datang. Sedetik lagi malaikatul maut datang. Kau diambang sakaratul maut. Kau nazak sekarang, wahai Obi. Aku makin tegang dan makin sendat nafas di dada. Kedinginan mulai memanjat dan merayap kaki. Perlahan-lahan menjalar ke seluruh jasad dan tubuhku. Aku dilambung, resah, gelisah, keluh kesah. Keluhan dan rintihan, panas, dahaga, haus, panas. Air tujuh lautan mau diteguk. Sebesar tujuh dunia, kelaparan merobek usus-usus. Syaitan-syaitan datang berbondong-bondong, menginjak-injak aku, menggoda aku, mau memurtadkan aku. Nenekku datang, nenek. Kau dahaga, cucu. Kau lapar, cucu. Mau air? Ini bejana penuh air madu. Kalau cucu mau masuk surga, minum air ini. Ibu! Ibuku menggoyangkan buah susunya. Ini ibumu. Air susu ini membesarkan kau, nak. Buangkan Islam. Matilah dalam agama Yahudi. Ayah! Kau datang, ayah. Matilah dalam agama Yahudi, wahai anakku. Matilah dalam agama itulah agama yang membawa kau masuk ke surga, katanya. Ucaplah

rumahku, mesdisku, uangku dalam bank, saham-sahamku, kuda-kudaku, kolam mandiku, padang golfku, istri-istriku, dan duniaku. Sakaratul maut pun datang. Pak Lebay dari rumah Stinggan dipanggil oleh pemandu dengan mistis dan memanjat bukit ke bangloku di pucat desir angin. Tapi lidahku telah kelu dan sakaratul maut kian detik tiba. Manusia-manusia berdebah hitam datang. Mari ikut kami. Manusia-manusia berjubah hijau datang membawa payung hijau. Katanya, mari ikut kami. Cahaya putih datang. Datang sinar kuning. Datang kilatan hitam. Cahaya merah datang. Apa ini? Apa ini?

kedinginan menjalar merayap perlahan-lahan dari ujung kaki ke ujung rambut, dan kini seluruh jasadku diselimuti sejuk dan dingin singgah ditengkurukkan. Kemudian datanglah malaikatul maut di hujung kepalaku. Hai, jiwa yang keji, keluarlah kepada kemurkaan Allah. Ruhku berselerak ke seluruh tubuhku. Lalu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malaikat-malaikat yang menunggu sesayup mata memandang dan menghemburlah bau bangkai sebusuk-busuknya. Tuliskan suratannya dalam sijil pada bumi yang terbawa. Roh aku dicempakkan, dikembalikan ke dalam jasad. Lalu datang dua orang malaikat dan didudukinya aku. Siapa Tuhanmu? Aku tidak tahu. Apa idamamu? Aku tidak tahu. Siapa lelaki ini yang diutus kepadamu? Aku tidak tahu. Datanglah kepadaku seorang lelaki yang kuduk wajahnya, buruk pakaiannya, busuk baunya. Siapa engkau? Akulah amalanmu yang keji. Kini aku diazab dan disiksa di dalam kubur, menunggu doa anak yang soleh. Mana doa anakku seorang peguam?

seorang jurutra. Mana doa anakku seorang arkitek? Mana doa anakku seorang profesor?

Di waktu ketibaan kematian, aku tidak tahu di dalam taatnya atau di dalam kedurhakaan. Di dalam aku mengingatinya atau di dalam kelalaian. Di waktu taat, husnul khotimahlah. Jika di waktu durhaka, su'ul khotimah. Aduh, cemas aku setiap waktu bila mengingati mati, karena aku tidak tahu nasibku husnul khatimah atau su'ul khatimah. Hatiku resah selalu, jiwaku terganggu, tapi orang tidak tahu. Aduh, mati adalah penutup segala galanya. Apa yang dikerjakan dan apa yang dirasakan oleh hati, itulah yang dibawa ke akhirat. Di sana segala galanya dinilai. Jika tersilap, di sana tidak boleh dan dibetulkan lagi. Tuhan.

0: Hatiku sungguh cemas. Aku harap matikanlah aku di waktu aku mentaatimu, atau di waktu mengingatimu. Kalau berlaku sebaliknya, karena kelemahanku, karena aku ini hambamu, tidak dapat elak daripada kelemahan ini. Dengan rahmatmu Tuhan, dengan rahmatmu Tuhan, ampunkanlah dosa-dosaku di waktu ini. Bila dosaku engkau ampunkan, aku seperti tidak membuat dosa. Maka ringanlah bebanku di waktu kesana. Itulah harapanku padamu, Tuhan. Di waktu detik kematianku, engkau sajalah yang boleh menyelamatkanku.
1: Kematian adalah terpisahnya roh dari jasadnya. Seseorang yang telah mati dan kemudian dimasukkan ke dalam kubur. Di alam kubur itulah seseorang berada di alam barzah. Alam barzah ialah dinding pemisah antara dua alam yang akan dialami setiap manusia, yaitu alam dunia dan alam akhirat. Sebelum menempuh alam akhirat, seseorang akan menempuh alam barzah. Suasana di alam barzah, setelah beberapa langkah meninggalkan mayat orang yang telah dikebumikan, ditiupkan kembali roh ke jasadnya, dan datanglah kedua malaikat, Munkar dan Nakir, bertanya mengenai amalan si mayat. Munkar dan Nakir ini adalah amat hitam legam, lagi kebiru-biruan. Matanya merah menyala. Dalam riwayat lain, matanya seperti kilatan yang menyambar, bersinar-sinar lagi tajam, sehingga tidak ada yang sanggup memandangnya. Suara malaikat Munkar dan Nakir adalah seperti guru halilintar yang membelah langit, malah lebih dahsyat dari itu. Ketika mereka bertanya kepada orang mukmin yang derhaka, tidak pernah solat, puasa, sedekah, naik haji bila cukup syaratnya, malah berzina, berjudi, bergaul bebas, tidak mau tutup aurat, keluar dari mulutnya suatu api yang menyambar dan membakar mayat-mayat itu.

بسم الله الرحمن الرحيم. نحريف الله انكو كيت يحكم باليك حضرت الله وحايف الله setelah kami meninggalkanmu nanti, akan datang kepadamu dua makhluk. Janganlah engkau takut dan bimbang, karena mereka juga hamba Allah sepertimu. Mereka akan menduduk

Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa imam pemimpinmu? Apa kiblatmu? Siapa saudaramu? Hai hamba Allah, jangan takut. Jawablah dengan tenang dan dengan lidah yang fasih lagi jelas. Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad Rasulullah imam pemimpinku, Ka'bah kiblatku, orang-orang Islam saudaraku.

0: acabo de empezar. Langgar apa saja dari Tuhan.
1: Tapi sekarang kita tidak akan lari lagi dari Tuhan.

Bismillahirrahmanirrahim. Wahai hamba Allah, engkau kini telah kembali ke hadrat Allah. Wahai hamba Allah, setelah kami meninggalkanmu nanti, akan datang kepadamu dua makhluk. Janganlah engkau takut dan bimbang, karena mereka juga hamba Allah sepertimu. Mereka akan mendudukkanmu. Dan bertanyakanmu, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa imam pemimpinmu? Apa kiblatmu? Siapa saudaramu? Hai hamba Allah, janganlah takut. Jawablah dengan tenang dan dengan lidah yang fasih lagi jelas. Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad Rasulullah imam pemimpinku, Ka'bah kiblatku, orang-orang Islam saudaraku.

是

0: Saya durhaka dengan Tuhan. Saya tak berbudi, Tuhan. Saya belakangkan Tuhan. Saya langgar apa saja dari Tuhan.
1: Tapi sekarang, saya akan lari lagi dari Tuhan.

Saya

ça y est.

Karim Ya Raqib Ya Mujib Ya Wasi Ya Hakim.

عليك وأعماق يا ذو الجلال والإكرام يا مقصير يا جميل يا غني.

رعشاك يا فتى يا عليم يا قبيض يا بسيط يا خفيض.

Ya Sapur, Ya Alim, Ya Kabir, Ya Hafiz.

Badut. Ya Majid. Ya Ba'ith.

Ya Wali, Ya Muta'ali.

يا رجاك يا فتى يا عليم يا قبيض يا بسيط يا خفيض.

Я Башир. Я Акам. Я Абду. Я Латиф. Я Хабир.

Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi, ya Hakim.

Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam.

Я Рожак. Я Фата. Я Алим. Я Кабид. Я Басир. Я Хафир. Я Рафи.

Ya Sakur, Ya Alim, Ya Kabir, Ya

Yoshi. Yamubdi. Yamuid. Yamuhi. Yamumit. Yahayu. Yaqayu.

Ya Somad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim.

يا رؤوف يا ملك أموق يا ذو الجلال والإكرام.

사과하니 이야 아무니 이야 마니

buddy. Yeah, buddy. Yeah, Baki. Yeah, Warith. Yeah, Rasir. Yeah, Sabu.

ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل.

وعلى طاعتك وشكرك عنا وعلى

وعلى طاعتك وشكرك عنا وعلى

Radio Azan FM. Radio Sinkronisasi Waktu Gema Azan.

warahmatullahi wabarakatuh. Saat matahari terbenam, kita telah memasuki tanggal yang baru dalam sistem Hijriah. Untuk awal bulan Hijriah, kita menunggu konfirmasi pada saat matahari terbenam di ufuk barat, yaitu terukyahnya hilal dalam visibilitas hilal astronomis. Sampai berjumpa lagi pada kumandang gema adzan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Adzan FM, radio sinkronisasi waktu gema adzan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, pada kesempatan hari ini bertepatan dengan hari Rabu tanggal 12 Agustus tahun 2026 Masehi, dan hari ini berdasarkan sistem penanggalan Hijriah kita memasuki hari yang ke-28 di bulan Sofar 48 Hijriah. Tidak terasa pendengar, sudah berada di akhir di bulan yang kedua di bulan Hijriah ini. Alhamdulillah kita akan segera memasuki yaitu bulan yang baru, yaitu bulan Rabiul Awal. Nah pendengar dimanapun Anda berada, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di dalam penanggalan Hijriah, apa yang dilakukan berdasarkan akhir bulan Safar, para alim ulama memberikan petunjuk-petunjuk kepada kita semua yang berkenaan dengan yang disebut Rabu Wakasan. Nah hari ini adalah hari Rabu terakhir di bulan Safar yang dikenal dengan Rabu Wakasan. Bagi kaum muslimin wal muslimah yang hari ini dapat mengikuti kegiatan atau sudah dilakukan pada malam hari tadi ya sebetulnya, dan akan dilanjutkan pada pagi hari ini, kita akan sama-sama menggelar Gema Istighosah Kubro, yaitu mengumandangkan Gema Istighfar bersama-sama dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan dengan membaca Al-Qur'an, kemudian melaksanakan sholat sunnah ya, untuk kita semuanya agar diberikan keselamatan dan kesejahteraan. Dan kebetulan pada tahun ini Rebo Wakasannya yaitu terjadi di menjelang 17 Agustus 2026. Oleh karenanya kita dilanjutkan juga nanti dengan 17 Agustus ya, pada hari Senin. Oleh karenanya diharapkan kepada seluruh umat Islam untuk sama-sama berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan ya, keselamatan dan keamanan ya pada saat nanti pelaksanaan perayaan 17 Agustus ya, seluruh umat Islam dan seluruh bangsa Indonesia dapat bersyukur ya dengan melakukan tasyakur bi ni'mah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga panitia-panitia kemerdekaan RI yang ada di seluruh Indonesia, ini diharapkan, ini ada himbauan dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI agar kita semuanya selamat, diberikan keselamatan, dijauhkan dari bencana, mara bahaya, bala bencana, maka dianjurkan untuk memperbanyak iman dan takwa ya, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir, solawat, karena nanti juga menyambut datangnya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah jatuh pada tanggal 25 Agustus tahun 2026 Masehi. Nah, artinya apa? Artinya pelaksanaan di bulan Agustus ini atau Agustusan tahun ini kita semua akan melewati rangkaian peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian penting, mulai dari Rebo Wekasan, kemudian pelaksanaan 17 Agustus, kemudian juga ada yang namanya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kalau kita lihat dari penanggalan astronomi di seluruh dunia secara global, maka pada 13 Agustus ya, malam nanti ya, pergantian hari dari 12 ke 13 Agustus, itu juga di wilayah atau belahan bumi lain akan terjadi gerhana matahari total. Namun gerhana matahari ini tidak dapat disaksikan di wilayah Indonesia. Kemudian juga nanti pada tanggal 28 Agustus 2026 akan terjadi gerhana bulan total ya, sebagian ada yang mengatakan gerhana bulan sebagian. Dan itu pun tidak akan bisa disaksikan di wilayah Indonesia. Nah, dengan peristiwa-peristiwa penting ini, baik itu kejadian-kejadian sejarah ataupun astronomi ya,
Maka kita semuanya diharapkan untuk berdoa ya, memperbanyak zikir, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga panitia kemerdekaan ya di dari MUI ada himbauan untuk tidak mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tasyabuh. Apa itu tasyabuh? Ada pesan dari MUI ya bahwa tidak boleh pakaian laki-laki seperti pakaian wanita atau wanita pakaian laki-laki ya, itu harus kita mengikuti syariat. Jadi jangan sampai ada karnaval ya yang pakaiannya tidak sesuai dengan kodratnya. Kita boleh karnaval ya, karnaval memperingati HUT RI itu boleh. Kita melaksanakan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, mensyukuri itu boleh. Yaitu dengan kegiatan-kegiatan yang ada tuntunannya ya. Jadi tadi karnaval, kemudian juga perlombaan-perlombaannya juga disesuaikan ya. Jangan sampai kita mengikuti perlombaan-perlombaan yang ada unsur judi. Nah, ini sudah difatwakan karena hukumnya adalah haram. Silakan mengadakan perlombaan-perlombaan yang sifatnya games, yang sifatnya sportivitas ya, olahraga silakan, ataupun perlombaan lainnya. Karena juga menyambut datangnya Maulid Nabi, kita bisa mengadakan perlombaan Islami, itu juga lebih bagus. Kemudian juga dalam pelaksanaan nanti pentas seni Islam, pentas seni kemerdekaannya, itu juga dimasukkan unsur-unsur religius. Ada gema lagu-lagu religi, ada gema lagu-lagu solawat ya, atau solawatan, itu juga akan lebih bagus. Karena biasanya panitia HUT RI untuk acara puncak ya, pentas seni, kreasi seni atau panggungnya itu setelah 17 Agustus. Apakah itu di akhir bulan Agustus atau nanti melewati bulan September. Yang jelas kita semuanya bisa menyesuaikan ya dalam perayaan kemerdekaan RI 81 tahun juga menjelang datangnya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa ada kolaborasi antara panitia kemerdekaan baik itu di lingkungan masyarakat kita ataupun juga dengan staf atau DKM ataupun Dewan Kemakmuran Masjid ya, apakah dengan mengadakan tablik akbar momentum kemerdekaan yang juga disambut dengan datangnya gema Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, untuk itu marilah sama-sama kita dengarkan lantunan gema istighfar Rebo Wekasan pada pagi hari ini ya, hingga nanti menjelang pukul 9 pagi kami akan putarkan ya gema istighfar kubro. Dan bagi masjid-masjid yang ingin ikut bergabung merilai, kami dipersilakan untuk ikut bersama-sama merilai gema istighosah kubro ya, gema istighfar. Semoga kita semuanya diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk nomor kontak yang dapat dihubungi, silakan pendengar dapat menghubungi nomor kontak kami di 0812-2264-2982, 0812-2264-2982. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.